0: Awak pelayan yang cuna mage.
1: No way, Njiaya. Wari no masa. Awak ingat dah wanda from. Lihat tak genuya.